Jadi terus berusaha dengan sebaiknya ya. Peperiksaan bukan halangan tapi peluang untuk buktikan kemampuan Auda. Baiklah, untuk berikutnya pada pagi ini, saya kongsikan beberapa tajuk-tajuk utama mengisikan petikan pelita online ya. Untuk keluarannya pada hari ini, Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 September 2026 Masihi. Antaranya ialah berkenan menerima menghadap Ketua Hakim Mahkamah Besar Republik Filipina. Juga ada berita berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola keranjang. Doa kesyukuran raikan 29 penerima biasiswa Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga ada tajuk Al-Quran bentuk peribadi mulia, berdisiplin, bertanggungjawab dan berkenan hantar titah perutusan tahniah. Iaitu untuk tajuk-tajuk berita nasional. Untuk berita global pula, bekalan bantuan Republik Rakyat China tiba di Nepal. Republik Korea Selatan, Presiden Lee calon 6 menteri dalam rombakan kabinet. Ribut ragut dua nyawa, lebih 1,600 rumah di selatan Brazil rosak dan seorang maut, 5 cedera dalam insiden tembakan di Switzerland, polis. Untuk kandungan penuhnya, boleh layari laman sesawang Pelita Brunei www.pelitabrunei.gov.my.

0: Dalam seronoknya kita ini menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Cikgu Nora, kedai kuah ni kan minta pendapat. Di mana bisa yang bawa my students untuk lawatan sambil belajar?
2: Cikgu Aisyah pernah ke Balai Khazanah? Bisai tempatnya. Very informative, sama banyak ilmu boleh dipelajari.
1: Kalau membawa student subjek sejarah, sesuai kan tu cikgu?
2: Memang sesuai. Sebab Balai Khazanah ni banyak pameran mengenai sejarah Islam. Ada khazanah cendekiawan Islam seperti mushaf-mushaf, manuskrip-manuskrip.
3: Terdapat juga replika koleksi pedang-pedang Rasulullah dan sahabat Rasulullah.
2: Dan pada hari yang tertentu, galeri rambut Rasulullah pun dibukakan untuk kunjungan orang ramai.
1: Bisai juga memberi iski. Macam mana kan mencari info pasal kan membuat lawatan ini? Kan bertanya pasal jurupandu, tiket dan sebagainya.
2: Senang saja tu cikgu. Untuk maklumat lebih lanjut, layari saja laman sesawang diorang di www.bkishb.gov.my BN atau ikuti sosial media bis durang kalau di Instagram @balaikhazanah.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah atau telefon tarus di talian 2220702 sambungan 140.
4: Terkali galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah dibukakan untuk kunjungan orang ramai setiap hari kecuali hari Jumaat dari 9 pagi hingga 5 petang. Saksikan dengan lebih dekat khazanah warisan, kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah, pusat sehenti, destinasi pelancongan Islam.

Baiklah, sudah sempena dengan sebutan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan ya program Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad dengan tema membina generasi ummah yang beriman, berilmu, beramal dan beradab mulia. Acara ini akan berlangsung pada hari Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pukul 5.30 petang bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Jadi audio adalah hadir jemput hadir dan ianya adalah percuma dan bagi kemudahan audio ya, yang akan hadir nanti pengangkutan disediakan bermula pukul 5.15 minit petang. Dan lokasi pengambilan adalah di College University Perguruan Agama Seri Begawan, Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah, Jami' Asri Hasanah Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Dan anda boleh imbas kod QR ya pada poster rasmi yang boleh didapati di media sosial rasmi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah iaitu balaikhazanah.bn, UNISA iaitu official.unisa dan Annafi Co ya iaitu Annafi annafii.co untuk mendaftar kehadiran Auda nanti. Dan Auda juga bagi yang akan hadir adalah disarankan untuk membawa plastik ya bagi tujuan penyimpanan kasut Auda ataupun sendal. Dan juga sila bawa tikar sejadah sendiri dan kerusi lipat jika diperlukan ya. Jadi jangan lupa untuk hadir beramai-ramai ke majlis ilmu ini. Program Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad dengan tema membina generasi ummah yang beriman, berilmu, beramal dan beradab mulia. Hari Khamis 3 September 5.30 petang di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Ekspresi pagi

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, Aston Villa tewas 0-1 kepada Arsenal. Manchester City mengesahkan pengambilan pemain sayap Brazil berusia 22 tahun, Alan Elias dari Palmeiras dengan kontrak 5 tahun, menjadikannya pemain ke-6 yang menyertai klub itu pada musim panas ini. Menurut laporan, City bersetuju untuk membayar sekitar £40 juta bagi pemain yang merupakan produk akademi klub São Paulo itu dan telah membuat 96 penampilan bersama pasukan utama. Elliot Anderson, Geronimo Rulli, Ayub Buadi, Jeremy Monga dan Piers Charles juga telah menyertai klub tersebut pada jendela perpindahan ini. Liverpool berjaya mendapatkan penyerang sayap Paris Saint-Germain Bradley Barcola dalam satu perpindahan mega bernilai sehingga £123 juta. The Reds membayar yuran awal sebanyak £106 juta kepada gergasi Perancis itu, manakala £17 juta lagi akan dibayar dalam bentuk bonus berdasarkan beberapa syarat tambahan dalam perjanjian. Nilai keseluruhan perpindahan itu menjadikan

0: Cola sebagai pemain kedua termahal dalam sejarah Liga Perdana Inggeris di belakang rakan sepasukan barunya Alexander Isak yang dibeli Liverpool dengan harga 125 juta pound. Liverpool kini memiliki 3 daripada 5 pemain termahal yang pernah menyertai EPL dengan Florian Wirtz juga berada dalam senarai selepas menyertai kelab itu dari Bayer Leverkusen dengan nilai 116 juta pound pada musim panas lalu. Everton bersetuju mendapatkan penyerang Amerika Syarikat Folarin Balogun dari Monaco menerusi perjanjian bernilai 40 juta pound. Jika perpindahan itu selesai, pemain berusia 25 tahun itu akan kembali ke Liga Perdana Inggeris selepas 3 tahun meninggalkan Arsenal untuk menyertai Monaco dalam satu perjanjian bernilai 35 juta pound. Everton akan berusaha mencapai persetujuan mengenai terma pribadi dan melengkapkan pemeriksaan kesihatan sebelum mengumumkan perpindahan Balogun secara rasmi. Akhir sekali, Aston Villa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Chelsea walaupun terdapat beberapa urusan perpindahan pemain antara kedua-dua klub itu sejak kebelakangan ini. Kedua-dua klub bersetuju dengan 8 perjanjian perpindahan tetap ataupun pinjaman sepanjang tempoh 4 tahun yang lalu, jumlah yang lebih tinggi berbanding mana-mana dua pasukan Liga Perdana yang lain. Media British melaporkan Chelsea telah membelanjakan lebih daripada 160 juta pound untuk pemain-pemain Villa sejak tahun 2022, manakala Villa telah membayar sekitar 102 juta pound untuk pemain-pemain yang berpindah ke Chelsea. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Baiklah, betul sekarang pukul 9.17 menit pagi. Masih bersama dalam Ekspresi Pagi. Saya Fidelia menemani sehingga pukul 10 pagi nanti. Hari ini Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 September 2026. Masih kita ke jam terakhir ya. Di jam terakhir ini seperti lazimnya, kita akan bersama dalam sudut wawancara. Di mana setiap hari kita membuat pelbagai keputusan kewangan daripada mengurus perbelanjaan harian dan membayar bil hinggalah membuat keputusan mengenai simpanan, pembiayaan dan juga perlindungan kewangan. Dan dalam persekitaran kewangan yang semakin berkembang, masyarakat turut berhadapan ya dengan peningkatan kos sara hidup, kemudahan mendapatkan kredit, penggunaan perkhidmatan kewangan digital serta risiko penipuan kewangan. Dan sehubungan ini kita akan membincangkan mengenai dengan Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026 atau NFLD 2026 ya. Dan bersama kita sekarang di studio Konti Nasional FM ialah Yang Mulia Nur Khairunisa Awang Haji Muhammad Wali selaku pengurus Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat datang ke Studio Nasional FM ya. Dan pastinya dalam keadaan nasihat pada pagi ini.
1: Ya.
0: Jadi untuk membuka tirai Puan ya, boleh terangkan apakah NFLD 2026 ini dan mesej utama yang ingin dibawa pada tahun ini Puan. Silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, mengenai dengan Hari Celik Kewangan Kebangsaan atau National Financial Literacy Day, NFLD, ia merupakan sambutan kebangsaan yang bertujuan meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan keupayaan masyarakat dalam mengurus kewangan. Jadi acara ini dianjurkan oleh Brunei Darussalam Central Bank dan disokong oleh Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Antara rakan strategik yang turut bekerjasama di dalam menjayakan acara ini ialah Kementerian Pendidikan, Pasukan Polis Diraja Brunei, Tabung Amanah Pekerja Brunei Economic Development Board, Cybersecurity Brunei dan institusi-institusi kewangan yang berkenaan. Tahun 2026 ini menandakan sambutan NFLD kali ke-12 dengan tema Smart Money Habits, Stronger Financial Wellbeing. Tema ini menekankan bahawa kesejahteraan kewangan indah semestinya bermula dengan satu keputusan yang besar. Sebaliknya, ia juga dibina melalui tindakan-tindakan kecil yang diamalkan secara tetap seperti merancang perbelanjaan, menabung, membayar komitmen tepat pada waktunya dan juga memahami sesuatu produk kewangan sebelum membuat keputusan. Jadi mesej utama yang ingin disampaikan hari ini ialah pengetahuan kewangan perlu diterjemahkan kepada tindakan. Kita ni mungkin mengetahui kepentingan membuat bajet atau menabung, tapi perubahan hanya akan berlaku apabila pengetahuan tersebut mula diamalkan dalam kehidupan kita ni yang seharian.
0: Betul ya. Jadi mengapa celik kewangan ini Puan semakin penting dalam kehidupan masyarakat pada masa ini?
1: Okay, pada masa ini kita ni mempunyai lebih banyak pilihan kewangan termasuk kaedah pembayaran, produk kredit, pembiayaan, pelaburan dan perkhidmatan kewangan digital. Kemudahan-kemudahan ini memberikan banyak manfaat. Tapi pada masa yang sama, memerlukan kita ni juga membuat penilaian yang lebih teliti. Sebagai contoh, sesuatu tawaran ansuran mungkin kelihatan mampu dibayar setiap bulan, namun kita ni masih perlu memahami jumlah kos keseluruhan, tempoh pembayaran dan kesannya terhadap komitmen kewangan yang lain. Begitu juga dengan pelaburan, kita ni perlu memahami risiko yang terlibat dan indah membuat keputusan semata-mata kerana ia dijanjikan pulangan yang tinggi. Jika sesuatu tawaran itu kedengarannya terlalu baik untuk menjadikan kenyataan, kita ni perlu berhenti juga untuk membuat semakan terlebih dahulu. Tekanan kos sara hidup juga menjadikan perancangan kewangan semakin penting. Tanpa bajet dan simpanan kecemasan, perbelanjaan yang indah dijangka seperti pembaikan kenderaan, rawatan kesihatan atau kehilangan pendapatan boleh menjejaskan kestabilan kewangan. Jadi, celik kewangan ini bukan bermaksud kita ni perlu menjadi pakar. Ia bermaksud kita ni mempunyai pengetahuan dan keyakinan untuk bertanya.

0: Adakah saya memerlukannya? Adakah saya mampu membayarnya? Apakah kos keseluruhannya dan apakah risiko yang terlibat?
1: Ya, jadi selaras dengan tema tahun ini puan ya, apakah tabiat kewangan mudah yang boleh mula diamalkan oleh para pendengar?
0: Okey, bagi para pendengar mengenai dengan tabiat kewangan, pertama sekali yang penting ketahui kedudukan kewangan awda. Catat pendapatan, perbelanjaan dan komitmen bulanan supaya awda dapat melihat ke mana wang dibelanjakan dan mengenal pasti perbelanjaan yang boleh dikurangkan. Tabiat kedua, asingkan simpanan sebaik sahaja menerima pendapatan. Jumlah tu semestinya besar, yang lebih penting ialah membina tabiat menabung secara yang tetap. Simpanan tersebut kemudiannya bolehlah digunakan untuk membina dana kecemasan. Tabiat ketiga, urus hutang dengan baik. Bayar komitmen tepat pada waktunya dan jangan mengambil hutang baru tanpa menilai kemampuan sendiri. Sebelum mengambil pembiayaan, teliti bukan sahaja bayaran bulanan tetapi jumlah kos keseluruhan dan tempoh pembayaran. Tabiat keempat, berhenti seketika sebelum membuat pembelian, khususnya bagi barangan yang bukan keperluan. Tanya diri sendiri dulu sama ada barangan tersebut benar-benar diperlukan, sama ada pembelian itu selaras dengan maklumat kewangan sendiri. Akhir sekali, yang paling penting juga, lindungi maklumat kewangan peribadi. Jangan berkongsi nombor PIN, kata laluan atau kod OTP dengan sesiapa pun. Jangan terus bertindak jika menerima mesej atau panggilan yang mendesak awda untuk membuat bayaran atau memberi maklumat peribadi. Jadi tabiat-tabiat ini mungkin kelihatan mudah, tapi jika ia diamalkan secara tetap, ia boleh memberikan kesan yang besar terhadap kesejahteraan kewangan.
1: Itulah tadi ya, antara tabiat-tabiat kewangan yang mudah yang boleh kita amalkan ya. Dan seterusnya puan, apakah pula acara-acara yang akan berlangsung dan juga apakah pengisian utama NFLD 2026 ini puan?
0: Okey, acara NFLD 2026 ini merangkumi dua komponen utama, iaitu jeraya wara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Jeraya wara kesedaran kewangan ini dibuka kepada orang ramai dan menyediakan ruang pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi pengunjung boleh mendapatkan maklumat dan berinteraksi secara langsung dengan institusi kewangan, agensi kerajaan dan rakan strategik yang mengambil bahagian. Taklimat kewangan pula ia akan diadakan di Riskun International Hotel dan khususnya kepada kira-kira 400 peserta, jemputan daripada agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan institusi pengajian tinggi. Jadi sepanjang program 3 hari ini nanti NFLD 2026 dijangka akan melibatkan lebih daripada 3,400 peserta jemputan selain kunjungan orang ramai yang ke Jeraya Wara. Kami juga berharap maklumat kewangan dapat disampaikan dengan cara yang praktikal, mudah difahami dan sesuai dengan keperluan kumpulan masyarakat yang berbeza.
1: Dan bagi mereka yang ingin berkunjung nanti pun ya, di manakah Jeraya Wara ini akan diadakan? Apakah juga waktu-waktu operasinya pun?
0: Okay, Jeraya Wara Kesedaran Kewangan ini akan diadakan di lobi atau atrium The Mall, Gadong dan dibuka kepada orang ramai. Waktu operasi pada hari Rabu 2 September dan Khamis 3 September dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan pada hari Jumaat 4 September dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan ia akan disambung semula dari pukul 2.30 petang hingga 5 petang. Orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung pada bila-bila masa dan waktu tersebut sama ada secara individu, bersama keluarga atau rakan-rakan. Indah kira sejauh manalah pengetahuan kewangan awda pada masa ini, pasti akan ada maklumat dan aktiviti yang boleh dimanfaatkan. Untuk memudahkan jua orang ramai atau para pengunjung Jeraya Wara ini, nanti perkhidmatan shuttle bus akan disediakan di kawasan lapang berdekatan dengan tempat letak kereta Pasar Malam Gadong.
1: Dan untuk Jeraya Wara ini pun, ya, apakah yang boleh dijangkakan oleh para pengunjung nanti?
0: Okey, Jeraya Wara ini menghimpunkan institusi kewangan, agensi kerajaan dan rakan strategik melalui pelbagai petak pameran, aktiviti interaktif dan sesi penerangan. Kini maklumat yang diketengahkan waktu Jeraya Wara ini yang merangkumi pelbagai aspek kewangan yang berkaitan dengan kehidupan seharian, termasuk pengurusan kewangan, perlindungan pengguna kewangan, simpanan dan pelaburan, takaful dan insurans, kredit serta pembayaran digital. Terdapat juga maklumat mengenai dengan penipuan kewangan dan keselamatan siber, keusahawanan, kewangan Islam serta ciri-ciri keselamatan mata wang. Pengunjung bukannya sekadar datang untuk melihat pameran, mereka pun boleh juga menyertai aktiviti, mengemukakan pertanyaan dan mendapatkan penerangan secara langsung daripada pihak yang berkaitan. Okay, sebagai contoh, jika ada yang ingin mengetahui cara membaca laporan kredit, memahami jumlah komitmen hutang, memilih perlindungan yang bersesuaian atau mengenal pasti tanda-tanda penipuan, bolehlah mendapatkan penerangan di booth-booth yang berkaitan. Jadi melalui interaksi secara langsung ini, pengunjung boleh meminta penjelasan mengenai istilah kewangan yang kurang dipahami dan mengaitkan maklumat tersebut dengan keadaan kewangan yang masing-masing.
1: Ini dah juga ya, celik kewangan ini tujuan ianya diadakan ya.
0: Ya.
1: Jadi dengan pelbagai pameran dan juga aktiviti-aktiviti yang disediakan, bagaimana pula puan ya, pengunjung boleh memanfaatkan kunjungan mereka dengan sebaiknya puan?
0: Okay. Semasa berada di Jeraya Wara, nanti jangan segan untuk bertanya. Gunakanlah peluang tersebut untuk mendapatkan penjelasan mengenai istilah kos, manfaat dan risiko yang mungkin indah jelas. Ada juga boleh mengunjungi beberapa petak pameran untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Namun pengunjung perlu juga ingat bahawa Jeraya Wara ini bertujuan memberi maklumat dan meningkatkan kepahaman. Ada anda perlu membuat keputusan kewangan dengan serta-merta. Jika berminat dengan sesuatu produk atau perkhidmatan, bolehlah bawa pulang maklumat tersebut, baca terma dan syarat, buat dulu perbandingan dan nilai sama ada ia sesuai dengan keperluan serta kemampuan diri sendiri. Pada yang sama, sentiasalah lindungi maklumat peribadi. Jangan berkongsi nombor PIN, kata laluan, kod OTP atau maklumat sensitif yang lain. Selepas kunjungan, pilih sekurang-kurangnya satu tindakan yang boleh terus dilakukan. Contohnya, menyediakan bajet, menyemak laporan kredit, meningkatkan simpanan atau berbincang dengan ahli keluarga mengenai matlamat kewangan. Dengan cara ini, kunjungan tersebut boleh menghasilkan tabiat kewangan yang positif.
1: Iya. Dan sebelum kita mengakhiri ya wawancara ini puan ya, apakah pesanan dan juga jemputan pihak BDCB kepada para pendengar di National FM puan?
0: Okey, kami ingin menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai ke Jeraya Wara Kesedaran Kewangan sempena NFLD 2026 ini di lobi atau atrium The Mall Gadong dari 2 hingga 4 September. Jadi untuk memudahkan orang ramai atau para pengunjung Jeraya Wara ini, perkhidmatan shuttle bus akan disediakan di kawasan lapang berdekatan dengan tempat letak kereta Pasar Malam Gadong. Gunakanlah peluang ini untuk belajar, bertanya dan mendapatkan maklumat secara langsung daripada institusi kewangan, agensi kerajaan dan rakan strategik yang mengambil bahagian. Datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan kerana pengurusan kewangan bukan sahaja berkaitan dengan individu tapi ia juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Anda perlu menunggu sehingga menghadapi masalah kewangan untuk mula belajar. Langkah terbaik ialah melengkapkan diri sendiri dengan pengetahuan lebih awal supaya kita ini dapat membuat keputusan dengan lebih yakin dan berwaspada. Untuk maklumat lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang www.bdcb.gov.bn atau mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise, USINWISE. Jadi kami berharap dapat berjumpa dengan anda semua di NFLD 2026 Jadi marilah tani sama-sama membentuk tabiat kewangan yang lebih bijak demi kesejahteraan kewangan yang lebih kukuh. InsyaAllah.
1: Ya, InsyaAllah. Jadi jangan tunggu sehingga menghadapi masalah kewangan baru mahu apa ni belajar mengurus kewangan ya.
0: Ya, betul.
1: Jadi mulakan dari sekarang walaupun dengan jumlah yang kecil.
0: Ya.
1: Itulah tadi Auda wawancara kita pada pagi ini. Jadi jangan lupa untuk datang ya ke Jerawaya Kesedaran Kewangan di lobi atau atrium Jamal Gadong yang digunakan untuk orang ramai bermula esok ya Puan ya,
0: ya
1: 2
0: esok.
1: September hari Rabu dan juga Khamis 3 September dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan hari Jumaat dibukakan dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan disambung semula dari pukul 2.30 petang hingga 5

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Brunei Darussalam tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam nanti, di mana keadaan cuaca pada amnya diramalkan keadaan berjerebu tebal dijangka berterusan dengan hujan sementara di satu atau dua kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian di sini, Auda, ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Jerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Suhu maksimum hari ini diramalkan 34 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala ramalan jangka panjang sehingga pagi esok diramalkan keadaan berjerebu berterusan. Seterusnya dikongsikan juga keadaan ataupun ramalan keadaan cuaca untuk kota di negara-negara ASEAN, yang mana Bandar Seri Begawan hari ini diramalkan hujan, manakala Bangkok pula hujan berpetir. Begitu juga dengan Kuala Lumpur, Yangon, Vientiane, Taipei, Phnom Penh dan Manila hujan berpetir. Sebahagian berawan diramalkan untuk negara Hanoi, Jakarta, Kuching pula berjerebu dan Singapura ribut petir. Wallahu a'lam bisawab. Auda, maklumat cuaca ini boleh Auda dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau dengan melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Juga di sini Auda ada dikongsikan berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi minggu pertama bulan September ini. Masih diramalkan panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum, ya. Ini bagi minggu pertama bulan September 2026 ini. Dan memandangkan keadaan titik panas masih dikesan dan angin barat daya yang merentasi negara, jerebu rentas sempadan dijangka akan berterusan di negara kita Brunei Darussalam beberapa hari akan datang. Jadi orang ramai adalah dinasihatkan untuk sentiasa mengambil perhatian dan seterusnya mengambil langkah-langkah pencegahan yang perlu bagi menangani keadaan berjerebu ini selaras dengan nasihat daripada pihak berkuasa yang berkenaan. Auda, kemas kini bagi kualiti udara juga akan saya kongsikan menerusi ruangan Serambi petang ini, insyaAllah di jam kedua nanti, ya. Jadi itu dia Auda, sedikit perkongsian berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca kita negara Brunei Darussalam tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Teruskan bersama kami di Nasional FM.
1: Teruskan mendengar Nasional FM.

0: keselamatan ketika cuaca panas bagi warga sekolah.
1: Berikutan cuaca panas yang berterusan. Kementerian Pendidikan ingin mengingatkan semua warga sekolah agar mengambil langkah berjaga-jaga semasa melakukan aktiviti luar dengan mengikuti tip keselamatan berikut. Menggunakan pelindung matahari dengan SPF 15 atau lebih tinggi. Minum air secukupnya. Pakai pakaian longgar, ringan dan berwarna cerah. Pakai topi dan cermin mata hitam. Pakai kasut yang sesuai. Berwaspada terhadap tanda-tanda awal strok haba, iaitu sakit kepala, kekeliruan, lemah badan, loya, kekejangan otot dan kulit yang lembap atau sejuk.
0: Sumber diperolehi dari Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar, Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Kementerian Pendidikan.
2: Etika batuk dan bersin. Ketika hendak batuk atau bersin, palingkan muka auda daripada orang lain dan makanan yang berdekatan. Tutup mulut dan hidung auda dengan tisu. Segera buang bekas tisu ke dalam tong sampah yang tertutup. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut auda. Cuci tangan auda dengan sabun dan air yang bersih selama 40 saat atau gunakan gel pembersih tangan beralkohol selama 20 saat. Jika auda mengalami demam, batuk dan selesma, jarakkan diri auda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain atau gunakan penutup mulut dan hidung untuk melindungi orang sekeliling. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya, dengan ilmu dan keyakinan didorong oleh

0: keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
1: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

Pada 1.55 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam, meneruskan lagi pengisian kita di National FM ini. Tepat 2 petang nanti kita akan mengikuti siaran berita ASEAN.

Teruskan mendengar National Anthem. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ASEAN. Negeri Sarawak Malaysia merancang operasi pembenihan awan pada awal September berikutan kebakaran di Indonesia yang berdekatan telah meningkatkan tahap kualiti udara ke tahap berbahaya. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sarawak berkata pembenihan awan boleh dijalankan antara 3 hingga 5 September jika keadaan cuaca dan atmosfera mengizinkan. Sarawak yang berkongsi sempadan dengan Kalimantan Indonesia adalah negeri yang paling terjejas akibat jerebu. Indonesia beberapa minggu bergelut dengan kebakaran hutan yang menyebabkan penutupan sekolah dan ribuan orang memerlukan rawatan perubatan dengan asap juga merebak ke Malaysia dan Singapura. Pasukan tentera dari Indonesia dan Amerika Syarikat akan mengadakan latihan tindak balas bencana ke dalam latihan bersama tahunan mereka. Perkara itu dikongsikan oleh pegawai dari kedua-dua negara ketika latihan tahunan ini bermula. Menurut kenyataan dari Kedutaan Amerika Syarikat, latihan Super Garuda Shield diadakan di Indonesia sejak 2006. Kira-kira 5,000 anggota dari 15 negara termasuk Jepun, Korea Selatan dan Kanada menyertai latihan yang berlangsung dari 31 Ogos hingga 11 September tahun ini. Ketua Tentera Indonesia, Jeneral Agus Subianto berkata, latihan itu bertujuan untuk mengukuhkan diplomasi dan bertukar kepekaran. Dia berkata bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana telah ditambah ke dalam program latihan tetapi tidak memberi butiran lanjut. Latihan tahunan itu yang bermula sebagai latihan dua hala antara Indonesia dan Amerika Syarikat kini telah berkembang melibatkan semakin ramai rakan negara. Jabatan Pentadbiran Thailand menamatkan pekerjaan bagi lebih 3,868 pegawai dari seluruh negara kerana disyaki menipu keputusan peperiksaan pengambilan mereka lewat tahun lalu. Pengarah jabatan sementara berkata pemecatan pegawai-pegawai itu adalah keputusan jawatan kuasa yang mengawasi pegawai pentadbiran tempatan di 76 negeri. Antara 5,925 orang yang menduduki peperiksaan masuk kerajaan tempatan lewat tahun lalu, lebih 3,000 pegawai menukar skor peperiksaan bagi memastikan mereka mendapat jawatan yang diingini di Jabatan Pentadbiran Tempatan. Pemecatan besar-besaran itu berlaku selepas siasatan mendedahkan rangkaian pegawai yang melakukan rasuah bernilai berbilion baht daripada calon sebagai pertukaran bagi menipu keputusan mereka. Sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Siti Ada Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti siarannya tepat pada pukul 3 petang ini nanti.

0: Baiklah, untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 2.17 petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Masih lagi kita di udara bersama menerusi ruangan Serambi Petang, siaran nasional untuk hari Selasa ini, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 1 September 2026 Masihi. Harapnya anda yang mendengarkan siaran kami pada saat ini dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya, dan tidak lupa juga kepada anda yang sedang meneruskan tugasan di sebelah petang ini. Kita harapkan anda terus dipermudahkan dalam setiap urusan, diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugasan anda, dan masih bersemangat sehingga selesai waktu bekerja pada hari ini. Juga kepada yang memandu pada ketika ini, saya melihat cuaca di Sungai Kerini ini sudah dituruni hujan pada ketika ini. Jadi harap-harapnya anda lebih berhati-hati dalam pemanduan anda, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu anda, dan pandu secara perlahan dan tenang. Kita harapkan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Walaupun sampai ke destinasi anda itu penting, tetapi ingat bahawa keselamatan anda jauh lebih utama. Baiklah, menerusi jam kedua di Serambi Petang ini, dua buah kapsul dimuatkan untuk anda. Yang pertama, info kesihatan dan juga budaya dan tradisi. Kedua-duanya terbitan rakan setugas kita, Haji Nakyuddin dan juga Hajah Juraidah Haji Basni. Selain itu, anda juga kita akan membawakan perkongsian petikan pelita online di jam yang sama ini, jam kedua, untuk keluarannya hari ini, 1 September. Jadi, teruskan bersama kami mendengarkan siaran nasional penyebar informasi penjana inspirasi anda. Menyusul selepas ini info kesihatan.
1: Teruskan mendengar Nasional Alarm.
2: Info kesihatan.
3: Info kesihatan untuk kali ini akan menyentuh mengenai langkah-langkah untuk berhenti merokok. Akan dikongsikan oleh pegawai dari Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Negara Brunei Darussalam.
4: So, ada beberapa langkah untuk orang berhenti merokok ni. Pertama, kalau boleh aim a date ataupun tarikh yang sesuai. For example, macam tarikh lahir ke, kalau yang kahwin, maybe tarikh anniversary ke, make it macam significant. And kalau boleh, get support dari keluarga, dari kawan-kawan juga, ataupun kalau orang keraja, sama-sama keraja tu. Kalau boleh, kalau ada lebihan rokok apa tu, buang tiap. Kalau ada ashtray apa, buang tiap. So, kalau indah, kalau orang itu kan berhenti, terlihat dia masih hari ini sebatang saja merasa. So makin lambat dia akan berhenti bersigup tu. Temptation itu ada. Keempat, elakkan orang yang bersigup lah. Kadang-kadang orang yang bersikap ni, ya punya bawah tu, aku merasa sikit tehnya. Bukan berhenti pulang, tapi ni macam nyaman je. So, ia akan berhenti, sudah merasa sekali, payah dia akan let go lagi. So, that's why orang yang berhenti bersikap ni, balik-balik relapse. And kalau boleh, set intention itu. Intention kita ni mesti kuat. Untuk kesihatan kita ni kah, untuk keluarga kita ni. Because bersikap ni, efeknya bukan saja untuk diri orang yang bersikup, tapi untuk keluarganya, bininya, anak-anaknya dan sebagainya. And kalau boleh, confident lah dan katanya itu boleh berhenti merokok. Dapatkan bantuan, as I mentioned, bukannya senang. So, dapatkan bantuan, kalau boleh bantuan dari klinik berhenti merokok. Kalau boleh ikut plan itu dan jangan give up lah. So, maybe one time you try in the berkesan, ainda menjadi, but try lagi ya, dan seterusnya.
2: Info kesihatan dibawakan oleh National FM.
5: Dengarkan National FM.
6: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
7: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan bis kita. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
6: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
8: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
9: Ngantuk masih. Vape dulu eh. Alhamdulillah, kalau vape nyaman ni.
10: Vape. Ini dah ketagihan bah.
9: Bro, tolong aku bro. Kau ada vape, kejar-kejar aku bro.
10: Nah, kejar-kejar. Vape nak ada ni bro. Kon vape ada ni.
9: Tahan lagi bro.
10: Vape ini pun bahaya, okey? Boleh ketagihan juga olehnya. Berhentilah. Kunjungilah klinik berhenti merokok di pusat kesihatan yang berdekatan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
11: Dalam seronoknya kita ini menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya juga. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari.

FM. Audah, saya sempat menyemak tadi pelita Brunei menerusi laman sesawang rasmi mereka di www.pelitabrunei.gov.bn, dan antara tajuk-tajuk berita yang ada untuk keluarannya pada hari ini 1 September 2026, ada beberapa berita-berita menarik di sini. Yang pertama berkenaan dengan JPCC semarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita berkenaan dengan pengemas kinian Elite List BDCB, SDJ Lambak terima kunjungan Unity Primary School Republic Singapura. Semangat gotong royong memastikan kesejahteraan penduduk kampung. Seterusnya berita mengenai berus stensil, berus lukis disyaki diperbuat daripada bulu khinzir. Kemudian kegiatan tidak bermoral tumpas. Berita berkenaan dengan berkenaan menerima menghadap Ketua Hakim Mahkamah Besar Republik Filipina berkenaan berangkat menyaksikan perlawanan bola keranjang. Doa kesyukuran raikan 29 penerima biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama. Al-Quran bentuk peribadi mulia berdisiplin bertanggungjawab. MUIP MUI perkukuh ukhuwah Islamiah tingkatkan kerjasama, memajukan kerjasama merentasi pertanian lestari pembangunan luar bandar. Di sini juga ada berita berkenaan dengan dukung penglibatan belia dalam menangani isu kebersihan. Sekolah Arab SHHB raikan 210 penuntut cemerlang. Penolong mufti hadiri persidangan antarabangsa ke-11, Sekretariat Agung penguat kuasa fatwa sedunia. Di antara berita-berita yang lain yang ada dimuat naik menerusi www.pelitabrunei.gov.bn. Untuk tarikhnya hari ini Audah 1 September 2026 Masihi. Dan jika Audah ingin melihat ataupun membaca dengan lebih lanjut lagi antara tajuk-tajuk berita yang telah dikongsikan sebentar tadi, Audah boleh saja melihat ataupun melihat menerusi www.pelitabrunei.gov.bn ya. 2.32 minit petang waktu pada ketika ini. Kita akan berehat seketika dan insyaAllah sekitar 2.41 minit petang nanti budaya dan tradisi akan kita ikuti bersama. Teruskan bersama kami Audah di Nasional FM.

0: Firman Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

0: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
1: Eh, Wang. Masuk waktu dah, Nek. Better kita sembahyang dulu.
2: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
1: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
2: Bah, bisa itu tu.
3: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
4: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
5: Kunci kata, agama, melalui ilmu hidup jadi mudah, melalui seni hidup menjadi indah, dan melalui agama hidup jadi bermakna. Agama tanpa kesusilaan bagaikan pohon tanpa buah. Kesusilaan tanpa agama bagaikan pohon tanpa akar. Agama bukan sekadar fikiran ataupun perasaan maupun perbuatan, tetapi ia adalah

pengungkapan hidup secara keseluruhan. Banyak bulan antara bulan, tidak sama bulan puasa. Banyak Tuhan diakui Tuhan, tidak sama Allah yang Esa. Tanpa agama, masyarakat dan negara tidak mempunyai kewajiban moral. Seseorang yang berbicara berkaitan agama tidak berpikir yang dia dinilai dengan apa yang dikatakannya. Sesungguhnya dia belum memahami makna agama dan keliru dengan hati nuraninya sendiri. Bentang tikar, bentang cukin, bentang mari di pagi hari. Bila tersiram air talkin, ada yang baru sedarkan diri. Memiliki agama bermakna memiliki dunia. Agama adalah kekuatan yang paling penting dalam kehidupan individu dan negara. Agama itu berdasarkan iman. Manusia tanpa agama adalah seperti kuda tanpa kendalian. Demikian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup bermohon diri, semoga berjumpa lagi.

0: PAO Teguh, dari kita kembali menerusi ruangan Serambi Petang di Nasional FM untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun pukul 3.46 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Dan sebentar tadi Auda sudah berlalu sebuah kapsul terbitan rakan sugas kita iaitu Kunci Kata. Dan sebelum kita mengikuti siaran tajuk Berita Dunia yang mana siarannya akan dapat kita ikuti tepat pada pukul 4 petang nanti, kita akan mengikuti sebuah lagi pengisian iaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah perkongsiannya untuk kali ini Auda? Sama-sama kita ikuti selepas ini. Teruskan mendengarkan kami di Nasional FM.
1: Teruskan mendengar Nasional FM.
2: Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110, antara lain tafsirnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengungkap sejarah indah yang tertulis dalam lipatan sejarah Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan juga rasul yang terakhir diutuskan kepada umat manusia, membawa manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang istimewa dan sempurna yang diwarisinya dari kedua ibu bapanya, selain atas kekuasaan Allah dan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya. Ayah baginda Abdullah dan ibu baginda Siti Aminah. Siapakah Abdullah? Siapakah Siti Aminah yang melahirkan manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Abdul Muttalib adalah ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah putra dari Syaibah bin Hashim, yaitu Abdul Muttalib, dan menikah dengan Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal dalam perjalanan kafilah antara Madinah dan Mekah kerana sakit pada usia 25 tahun. Walaupun meninggal dalam usia muda, Abdullah bin Abdul Muttalib adalah termasuk antara benang merah dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dari pernikahannya lah lahir seorang manusia paling mulia dalam sejarah umat Islam. Lahir di kota Mekah, riwayat Abdullah bin Abdul Muttalib secara keseluruhannya adalah juga sejarah Abdul Muttalib, iaitu ayahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelahiran Abdullah mengiring sebuah cerita dramatik yang seakan menjadi petanda penting dalam menentukan episod hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan, Abdullah bin Abdul Muttalib adalah tokoh penting dalam agama Islam. Dari rahim istrinya Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan di atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalah Islam dibebankan untuk disampaikan ke penjuru dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan ayahnya Abdullah ketika baginda masih lagi dalam kandungan Siti Aminah. Wafatnya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kesedihan kepada Siti Aminah, bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah telah meninggalkan untuk Siti Aminah dan juga anaknya dalam kandungan 5 ekor unta, sekumpulan kambing dan juga seorang hamba perempuan dari keturunan Habsyah dikenali sebagai Ummu Aiman, dan beliau adalah pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kegembiraan dan juga cahaya dalam kehidupan ibunya Siti Aminah dan juga datuknya Abdul Muttalib. Baginda dikasihi dan disayangi, dicintai oleh ibunya dan datuknya. Manakala Aminah binti Wahab adalah ibu yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu baginda dilahirkan di Mekah. Manakala ayah kepada ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin Bani Zuhrah yang bernama Wahab bin Abdul

Manaf, sedangkan ibu Aminah adalah Barah binti Abdul Uzza. Semasa kecil, ibunya Siti Aminah telah membawa baginda ke Yathrib untuk menziarahi kubur ayahnya Abdullah. Siti Aminah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merentas sejauh 500 km menuju ke destinasi yang diiringi hadamnya Ummu Aiman dan bapa mertuanya Abdul Muttalib. Mereka tinggal di Yathrib selama sebulan. Dalam perjalanan berpatah balik ke Mekah, Siti Aminah diserang sakit. Siti Aminah wafat di tempat bernama Al-Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama datuknya Abdul Muttalib. Baginda menjadi yatim piatu dalam usia yang masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyeru kebenaran dan keadilan serta kebaikan berupa agama Islam. Cebisan kisah sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehilangan ayahanda dan bonda yang dikasihi. Abdullah dan Siti Aminah, ayah dan juga ibu yang hebat melahirkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa cahaya kepada umat sejagat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Tajuk Berita Dunia. Sarawak Malaysia merancang operasi pembenihan awan pada awal September berikutan kebakaran di Indonesia. Pasukan tentera dari Indonesia dan Amerika Syarikat akan mengadakan latihan bersama tindak balas bencana.

0: sederhana tahunan. Jabatan Pentadbiran Thailand menamatkan pekerjaan bagi lebih 3,868 pegawai di seluruh negara. Banjir teruk di Himalaya minggu lalu bukanlah kejadian biasa tetapi didorong oleh perubahan iklim. Lebih 2,000 bangunan musnah di lembah Trishuli, Nepal akibat banjir glasier baru-baru ini. Presiden Iran mengadakan perbincangan secara berasingan dengan Perdana Menteri Pakistan dan India di tengah-tengah konflik Asia Barat. Tiga serangan yang tidak dikenal pasti mengenai sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Sidang kemuncak antara Amerika Syarikat dan Korea Utara menunjukkan petanda bagi dialog antara kedua-dua negara. Dan kapasiti tenaga solar China telah melepasi tenaga berasaskan arang batu buat pertama kali. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 petang nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, ada kembali kita bersama di udara National FM Radio Brunei. Masih lagi kita berada dalam ruangan Serambi Petang. Pertemuan kita di hari Selasa ini, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 1 September 2026 Masihi. Hari ini hari yang ke-244, minggu yang ke-35 untuk tahun 2026. Kita sudah pun memasuki jam terakhir untuk ruangan ini, dan seperti biasa Auda, menerusi jam terakhir di Serambi Petang, kita akan menyapa rakan-rakan daerah kita di udara sambil mendengarkan perkongsian-perkongsian, juga maklumat-maklumat semasa dan aktiviti yang ada dijalankan di seputar daerah masing-masing, daerah Tutong, daerah Belait dan juga daerah Temburong. Jadi apakah perkongsian-perkongsian yang bakal dikongsikan untuk info daerah edisinya kali ini? Sama-sama kita nantikan selepas ini. Sebentar saja lagi selepas kita dengarkan sebuah lagu ini. Teruskan bersama kami, Auda, di National FM.

0: Radio National FM Radio Brunei, masa lagi kita berada dalam ruangan Serambi Petang. Dan untuk panduan kita bersama, sudah pun pukul 4.13 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Baik, untuk info daerah kali ini, kita akan mulakan dengan perkongsian daripada rakan pelapor kita dari daerah Tutong kita bersama dengan Siti Zubaidah. Terus saja kita dengarkan perkongsiannya.
1: National FM Radio Brunei.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita ke udara lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Baiklah, order baru-baru ini telah pun diadakan satu bengkel, iaitu bengkel guling tangan bagi guru-guru sekolah menengah dan juga pusat tingkatan 6 PTE. Jadi bengkel tersebut merupakan salah satu inisiatif dalam usaha memperkasa, memertabatkan seni budaya tradisional Brunei, khususnya seni permainan guling tangan, agar terus dipelihara dan diwarisi. Bengkel tersebut menghimpunkan para guru daripada berbagai sekolah menengah dan PTE dari daerah Tutong dan daerah Belait.
4: Bengkel ini diadakan bagi setiap sesi lah, daerah Brunei Muara dan Temburong ataupun di sini di daerah Belait dan Tutong. Secara lazimnya kami mengadakan selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Itu 3 petang lah, ada di sebelah petang. Kerana dia permainan guling tangan yang memfokuskan kepada kemahiran, jadi tidak cukup jika diadakan hanya sehari atau 2 hari. Jadi di sini kami memperkenalkan fokusnya lebih kepada asas ataupun basic, karena kami Jabatan Pendidikan Kurikulum

0: pendidikan. Jadi kami cuba, karena budaya itu sentiasa ada evolve lah, tapi dari segi pendidikan kita ni lebih ke akar umbinya, iaitu basic ataupun asas. Jadi itulah yang kami fokuskan. Kalau guru-guru dapat sekurang-kurangnya menguasai asas permainan gulintangan ini, jadi dia dapat diajarkan kepada pelajar, dan setelah sekian lama bermain asas, barulah mungkin mereka akan bersedia untuk ke langkah seterusnya. Harapan kami agar guru-guru mendapat kemahiran, pengetahuan daripada bengkel yang telah diadakan, bukan saja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, banyak sekolah yang telah aktif semula dalam sekurang-kurangnya ada pasukan-pasukan yang bermain di peringkat sekolah untuk majlis-majlis dalaman seperti anugerah pelajar dan pelajar cemerlang dan sebagainya. Itu yang kami harapkan.
1: Bengkel yang diadakan selama 3 hari memberikan pendedahan kepada para peserta bengkel untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kesenian tradisional. Bengkel tersebut dapat melatih para peserta terdiri dalam kelangan para pendidik untuk menerapkan unsur kebudayaan, tempatan dalam aktiviti co-curriculum dan juga pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi itu sahaja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita, rakan pelapor kita dari daerah Tutong bersama dengan Siti Zubaidah sebentar tadi. Bawakan perkongsian menarik dari daerah Tutong ya. Baik, melangkah seterusnya kita ke daerah Blight. Kita bersama dengan rakan pelapor Irwan Rino. Silakan.
3: Terus bersama National FM Radio Pulang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan selawat salam kepada besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukacita pertama saya merasmikan Karnival Bukit Sarawak tahun 2026 sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80.
5: Baru-baru ini diadakan Karnival Bukit Sarawak anjuran Majlis Perundingan Kampung Bukit Sarawak buat kali ke-10 tahun 2026. Acara tersebut berlangsung selama 3 hari, diadakan bertempat di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat. Ianya dianjurkan adalah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Yang berhormat, Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Ketua Kampung Bukit Sawat, selaku pengurusi bersama ketika memberikan ucapan. Kita dengarkan bersama.
6: Untuk mengalaman peran dan para jemputan serta hadirin sekalian, Karnival Bukit Sarawak ini sudah mencapai 10 tahun pada tahun ini yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Sarawak. Alhamdulillah, Karnival Bukit Sarawak 2026 ini diadakan bukan semata-mata sebagai satu acara hiburan atau rekreasi, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai wadah untuk mengeratkan silaturahim, memperkukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat, di samping membantu menggalakkan kegiatan ekonomi dan keusahawanan masyarakat tempatan. Di antara pengisian Karnival Bukit Sarawak 2026 yang dianjurkan selama 3 hari adalah pertandingan membaca surat-surat lazim, perarakan berhias, pertandingan lagu-lagu nostalgia, hiburan live band, acara sukan ria dan lain-lain lagi acara yang menarik telah disediakan.
5: Majlis pelancaran dan peresmian telah dilancarkan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai Dirham Pelait hadir selaku tetamu kehormat dan menyaksikan produk-produk tempatan dan jualan serta aktiviti yang dihasilkan oleh penduduk kampung serta kawasan pendalaman. Kampung Sungai Mau atau dikenali sebagai Kampung Bukit Sawat adalah terletak di kawasan pendalaman Ulu Belait yang dipenghunikan oleh masyarakat Sang Jati Puak Dusun. Karnival yang sudah diadakan selama 10 tahun itu bermula pada tahun 2016 mempamerkan segala kegiatan dan aktiviti adalah bersempena Hari Keputeraan Kabah Dulia Mamulia setiap tahun sebagai bertujuan bagi memberikan peluang dan merasakan kemeriahan sambutan Hari Keputeraan Baginda bagi warga pendalaman ataupun penduduk di kawasan pendalaman Ulu Belait. Ya, sudah demikianlah tadi kita sisipkan bahan kita menerusi info daerah-daerah dari Dirham Pelait. Acara yang berlangsung baru-baru ini iaitu acara Karnival Bukit Sawat tahun 2026 ya. Jadi mudah-mudahan acara ini akan diteruskan di masa akan datang kerana ianya adalah memberikan peluang dan ruang kepada penduduk pendalaman khususnya bagi mukim yang ada di kawasan pendalaman seperti Mukim Bukit Sawat, Mukim Labi, Mukim Melilas dan Sukang ya. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan kepada jawatan kuasa kerana mengendalikan acara Karnival Bukit Sawat sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Mamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam setiap tahunnya. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan menerusi info daerah-daerah dari Dirham Pelait pada petang ini. Kembali bersama rakan setugas di Studio Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Auda perkongsian yang dibawakan dari daerah Belait bersama dengan rakan pelapor kita Erwan Rino. Dan 4:22 minit petang waktu pada ketika ini, meneruskan lagi perkongsian info daerah kita. Terus saja kita bersama dengan Sharina mendengarkan perkongsian dari daerah Temburong.
3: Dengarkan National Anthem.
7: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bagi mengusikan bahan yang telah pun disediakan, iaitu untuk keluaran hari ini akan kita bawakan berkenaan dengan Rumah Penginapan Pelancongan Daerah Temburong iaitu Teratak MFF.
8: Info daerah dari daerah Temburong.
7: Teratak MFF ataupun lebih dikenali dengan Teratak Mumin Family Foundation yang terletak di Kampung Ratai, daerah Temburong, menggabungkan dusun buah-buahan yang subur dan bermusim dengan tempat percutian yang selesa bagi mereka yang ingin berkunjung ke desa perkampungan. Jadi rumah warisan luaran biru yang dikendalikan oleh keluarga ini telah dinamakan bersempena mendiang kepala keluarga dan mereka semua tentang mencipta kenangan manis dan persahabatan yang berkekalan. Rumah penginapan mereka ini juga mempunyai banyak ruangan yang terbuka di dalam maupun di luar, khusus untuk tamu berkunjung dan berkomunikasi serta bergaul bagi sama-sama menghargai momen-momen bersama.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazin Syahmi bin Haji Mas'ud. Saya merupakan lepasan sarjana muda dari Asia Pacific University, Kuala Lumpur. Kira lepasan human resource lah tu. Okay, so buat masa ni, I'm the one managing Teratak MFF. It's a family run lodge yang terletak di Kampung Ratai, Temburong. Based on you punya experience lah, like it's a modern kampung punya style. You could see like from the outside, it looks more macam, you know, kampung punya lifestyle lah. Macam kejiranan kampung lah, cuma tu kiranya. The modern part is more in the inside, I believe. Of course, like it's, you know, it's equipped with air condition apa semua, and then like, yeah, the most important thing for people nowadays, it's Wi-Fi apa semua, because we want people to feel, you know, comfortable. We want them to feel macam living in a kampung, tapi we want them to feel like they're macam at home as well. I would describe the modern kampung punya lifestyle itulah. Tapi like based on dia punya mission and vision is, we would still berpegang lah kepada our punya mission and vision itu, like to help people lah, kira macam the unfortunate families apa semua. How we are going to help them is what we do. We try to like allocate like a portion of what we get from Teratak MFF ni, we would masukkan lah ke apa ni, family punya funding. Nah, dari sana lah kami macam dapat menolong like all these communities ni. So basically when people like come to Teratak MFF ni, kira indirectly macam you guys bersedekah lah, you know, giving out charity like indirectly.

0: directly through us. So basically macam we wanted meneruskan lah lagi kira ya, amal ibadah tu. So far we only have one official business account, which is through Instagram. It's teratak.mff. Yeah, you can follow us through Instagram and you could look like, you know, stay tuned for updates apa like from there. We do have packages macam, you know, offering like our guests macam kalau diorang kan ke Ulu Temburong ke apa, macam, you know, macam merasa like macam the river tu di sana in Temburong. Because what we get most of the time when people visit Teratak macam untuk melihat-lihat kan, they would say macam nada anu ka, nada swimming pool ke apa semua. I mean like, to be honest, I could say no to that lah pasal, you know, it's customer service, so basically I just have to dengar. Tapi what I would suggest lah, kira macam like for our Bruneians especially, maybe you could try like going to Ulu Temburong, cause it's much better than swimming pools like actually. The water tu pun airnya like bersih, jernih and you know, sejuk lah. So it's more refreshing lah than swimming pools.
1: Iaitu dia udah sebagai salah satu inisiatif dalam meningkatkan ekopelancongan di negara ini. Seperti daerah-daerah yang lain, daerah Temburong juga telah berusaha dalam membuat perancangan yang statistik khususnya di bidang pelancongan.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
1: Sekian laporan disampaikan menerusi bahan dari daerah Temburong. Untuk itu sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sherina atas perkongsian yang dibawakan dari daerah Temburong itu tadi. Maka dengan itu Auda, selesailah sudah perkongsian info daerah untuk edisinya pada hari ini Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 September 2026 Masihi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita Siti Zubaidah dan Irwan Rino atas perkongsian info daerah dari daerah masing-masing tadi. Baik, ada waktu sekarang sudah pun pukul 4.28 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selepas ini kita akan mendengarkan bacaan doa mengakhiri pekerjaan dan juga doa memulakan perjalanan. Selepas kita ikuti satu promo ini, teruskan bersama kami di Nasional FM.

0: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
2: Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110, antara lain tafsirnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirah Nabi Muhammad

Dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kisah yang sangat menyentuh hati sehingga mengalir air mata mengenang kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah pesanan terakhir dalam khutbah terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya baginda. Bila mendengar atau membaca kisah tersebut, suatu perkara yang sangat menyentuh hati bagi mengenang pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda telah berkhutbah untuk kali terakhir. Antara kandungan khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh pesan untuk kita selaku umatnya. Di antaranya ialah, sesungguhnya aku tinggalkan kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh mengikut kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa mencintai Sunnahku bererti mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk syurga bersama-sama denganku. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang tenang menatap satu persatu para sahabatnya. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar bin Khattab menahan nafas dalam tangisannya. Utsman bin Affan menghela nafas panjang. Ali bin Abi Talib hanya mampu menundukkan kepala. Isyarat telah datang dan juga saatnya telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita semua, bisik dalam hati para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling agung, paling mulia yang telah hampir selesai menunaikan tugasnya. Di dalam rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah terbaring lemah dengan kening berkeringat membasahi pelepah kurma sebagai alas tidur baginda. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Tidak serta-merta mengizinkan ia masuk. "Waalaikumsalam, maaf, ayahandaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi demam." Lalu Fatimah kembali menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata sudah membuka mata sambil bertanya, "Siapakah itu wahai anakku?" Fatimah menjawab, "Tak tahu ayahanda." Sepertinya baru kali ini aku melihat tutur Fatimah dengan lembutnya. "Ketahuilah Fatimah, dialah yang akan menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang akan memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika Fatimah berusaha menahan ledakan tangisannya. Ketika malaikat maut datang mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril yang sudah bersiap di atas langit dunia untuk menyambut kedatangan roh kekasih Allah yang begitu mulia. "Jibril alaihi salam, katakan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang teramat lemah dan lirih. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu ya Rasulullah. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu," jawab malaikat Jibril. Dan ternyata itu tidak membuat hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lega. Mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih begitu nampak penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah?" tanya malaikat Jibril. "Katakan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku pernah mendengar," kata Jibril, "Allah berfirman kepadaku, 'Kuharamkan syurga bagi siapa sahaja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya,'" jawab malaikat Jibril. Detik demi detik semakin berlalu. Saatnya malaikat Israel melaksanakan tugasnya. Perlahan-lahan roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditariknya. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaduh diri. Fatimah tidak sanggup menatap ayahandanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan matanya terpejam. Sayyidina Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam. Malaikat Jibril memalingkan mukanya. "Jijikkah engkau melihatku hingga engkau palingkan wajahmu ya Jibril?"
Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Malaikat Jibril, "Siapa yang sanggup melihatmu ya Rasulullah?" "Kekasih Allah, direnjut ajal ya Rasulullah." Kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memekik kerana merasakan sakit yang tidak tertahankan. "Ya Allah, dahsyatnya sekali sakitnya maut ini. Timpakan sahaja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sayyidina Ali segera mendekatkan telinganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku berpesan kepada kalian, jagalah sembahyang dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu." Sayyidina Ali kembali mendekati telinga di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai nampak kebiru-biruan. "Ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Umatku, umatku." Itulah perkataan terakhir yang keluar dari mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia pilihan yang telah memberi sinar cahaya terang dan membawa kita terbebas dari kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya. Di saat akhir hayatnya, baginda menyebut, "Umatku, umatku, umatku." Siapa yang tidak tersentuh mendengar atau membaca kisah wafatnya junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Kita hayati sirah kehidupan baginda Rasul yang diutus membawa cahaya, memberi sinar petunjuk ke jalan kebenaran kepada umat manusia. Sentiasalah sepanjang hayat kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam sentiasa untukmu ya Rasulullah, kaum keluarga, para sahabat yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
2: Doa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan, mari'an mari'an, nafi'an ghaira darin, ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera, tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Baiklah, dan untuk anda bersama, waktu sekarang 8.19 minit malam, waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat awak pendengar di Nasional FM. Alhamdulillah, di pertemuan kita ya pada hari ini, Selasa memasuki 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 1 September 2026 Masihi. Dan terima kasih buat rakan setugas Wafi bersama awak sebentar tadi dalam ruangan variasi Senja. Dan kini saya Isma ke udara akan menemani awak sepanjang ruangan ritma malam sehingga 10.30 minit malam ini nanti. Dan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman di rumah maupun ketika dalam perjalanan awak. Jadi apapun, teruskan bersama Nasional FM menyebar informasi bencana inspirasi Radio Brunei. Dan kita sudah pun melangkah ke bulan September, bulan baharu, dan semestinya peluang yang baharu, di mana setiap kali tibanya bulan baharu sebenarnya ia mengingat kita ya bahawa masa terus berjalan dan apa yang sudah berlalu biarlah menjadi pengalaman, dan apa yang belum tercapai jangan cepat berputus asa, dan apa yang sedang kita usahakan teruskan dengan sabar dan yakin. Dan mungkin bulan-bulan sebelumnya ada hari yang kurang baik dan ada perancangan yang belum tercapai dan ada perkara yang kita harapkan tetapi belum kesempayan. Jadi sempena dengan bulan baru ini, bulan September memberikan kita satu lagi peluang ya untuk memperbaiki diri, menghargai insan di sekeliling dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Dan kami di Nasional FM juga mengharapkan awak baik-baik saja memandangkan musim jerebu ya di negara kita, negara Brunei Darussalam. Jadi sama-samalah kita ambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan diri dan keluarga ya, dan kurangkan aktiviti di luar rumah sekiranya keadaan udara kurang baik. Dan jika perlu keluar, jangan lupa gunakan ya sungkup muka yang sesuai, dan pastikan juga kita minum air secukupnya dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan apapun, semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan apa jua perancangan awak pada malam ini, semoga dipermudahkan hendaknya sesuai dengan perancangan awak. Baik, sudah dikongsikan pengisian yang termuat sepanjang ruangan ritma malam kita pada malam ini. Di jam pertama selepas awak berhibur dengan sebuah lagu, selepas ini menyusul selepas itu sebuah rancangan rancangan khas Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena dengan sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1448 Hijrah, edisi tutung yang disediakan oleh rakan kita Siti Zubaidah ya. Juga siaran berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubli 1 pada pukul 9 malam ini nanti, manakala pengisian di jam kedua selepas siaran berita nanti sekitar 9.15 minit malam akan dapat awak ikuti Lestari Budaya dan juga Lintasan Sejarah. Dan serian berita menyusul selepas itu dari Studio Jubli 1 pada pukul 10 malam nanti. Dan untuk penutup ruangan ritma malam, akan dapat awak pendengarkan seperti lazimnya bacaan Surah Yasin sekitar 10.30 minit malam nanti ya. Demikian awak dikongsikan susunan rancangan sepanjang ruangan ritma malam untuk edisinya hari ini, Selasa 1 September 2026. Jadi tetap teruskan kesetiaan awak bersama kami di Nasional FM Radio Brunei.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: 92.39.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: Ceramah khas yang bertajuk Muslimah Bersuluh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah Siti Suhaida binti Haji Muhammad Yusuf, iaitu Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Ahliwal Agama Daerah Tutong.
1: Tema kita ni tahun ni kita ni pun tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suluh akidah, betul? Jadi seperti mana ketani? Seperti mana kalau ketani berjalan di tempat yang gelap? Apa yang ketani perlukan? Mesti ketani perlukan suluh, betul? Kalau tutup karan bah, bis kita dalam rumah teramas-ramas. Kan ke bilik tamu, tambusnya ke jamban. Kan ke dapur, tambusnya ke stor. Kalau tutup karan perlu ketani suluh atau ah. Sama juga macam ketika kehidupan ketanian ya. Ketani tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ketanian itu. Jadi ketani perlukan suluh. Ketani perlukan sesuatu yang menunjukkan ketani ke jalan yang benar. Dan atu Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang bagi ketani seseorang yang cukup sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketani pun tahu ketani dalam hidupan ini, ketani akhirnya.

akhirnya akan menuju ke mana? Ketani selalu cakap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang meninggallah saja ketani baca ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tahukah ketani apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

0: negara kami dan segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat

saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu

0: sembah.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana abidum ma abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Inilah Radio Brunei Nasional FM. Siaran ini dipancarkan menerusi gelombang frekuensi 92.3 MHz dan siaran ini juga boleh diikuti menerusi gelombang frekuensi 93.8 MHz. Hari ini pertemuan kita pagi Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 2 hari bulan September 2026 Masihi, hari yang ke-245 di minggu yang ke-35. Saya Abdul Wali Umul Fazil kembali menemani audio pendengar dalam segmen Dini Hari. InsyaAllah untuk 2 jam ke depan ini sehingga ke pukul 6 pagi ini nanti, saya akan bersama menemani audio pendengar. Apa kabar audio pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita semua dalam lindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Sebagai panduan bersama sekarang pukul 4:01 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Hari ini masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh untuk awal yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong ialah pada pukul 4:56 minit pagi. Sementara bagi Auda yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh hari ini ialah pada pukul 4:57 minit pagi. Dan untuk Auda yang berada di daerah Blight, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh ialah pada pukul 4:59 minit pagi ini nanti. Jadi insyaAllah untuk pagi ini, kita akan pertama nanti mengikuti secara langsung bacaan tarhim yang akan kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seribgawan sekitar pukul 4:46 minit pagi ini, diikuti dengan seruan azan subuh 4:56 minit pagi nanti. Kemudian kita akan mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah di sana. Itu dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kita ikuti bersama awal pertemuan kita pagi ini dengan mengikuti bacaan surah Ad-Dukhan selepas ini.

0: Baiklah, soalan Februari di Brunei 4:34 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Jadi sekali lagi seruan azan subuh nanti akan kedengaran berkumandang tepat pada pukul 4:56 minit pagi ini nanti. Jadi untuk anda yang menuju ke masjid, surau dan juga balai ibadah pagi ini untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah, berhati-hati, kita ingatkan dalam pemanduan anda. Mungkin kanan jalan raya lengang sedikit awal pagi ini, namun demikian kewaspadaan kita dalam memandu menuju ke destinasi masing-masing, kita mendoakan mudah-mudahan awak akan selamat sampai menujunya. Baik, sebelum bacaan tarhim 4:46 minit pagi ini nanti, kita ikuti bersama bacaan zikir sebelum seruan azan subuh.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر